Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman,

Lottery Kas, emas dan perak dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat, aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.moran.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: dari kerunsingan dan duka cita. Aku berlindung denganmu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung denganmu dari perasaan takut dan bakhil. Aku berlindung denganmu dari belenggu hutang dan kekasaran orang.
1: Mak, mak, tolong mak.
2: Astah, kenapa alai?
1: Habis bateri mak, laju mak, charging, charging.
2: Kawannya beri watir.
1: Babahnya.
3: Eh, kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
2: Ni ba mobil si alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
3: Sedang sadang tabung mobile lah ni. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
2: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
3: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
2: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alai ani. Kesian eh, bekusuta.
3: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
2: Ah, benar jua ah.
4: Skin berpada,
1: anak terjaga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
5: Kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan ikhtiar kita sendiri, pasti kita gembira dan bersyukur kerana apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya, hati kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil, apatah lagi kalau buahnya lebat. Biasanya, hasil pohon yang pertama itu akan disedekah-sedekahkan agar di samping imbalan pahala diharapkan juga pohon itu akan mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sesuatu doa yang diamalkan agar hasil kebun kita itu diberkati. Ia dibaca ketika pohon mulai berbuah. Cuba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, orang-orang apabila melihat pohon mulai berbuah, mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buah pertama itu. Dan apabila buah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kebun-kebun kami, dan berkatilah bandar kami, berkatilah gantang kami, dan berkatilah cupak kami. Kemudian buah itu diberikan kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu.
6: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
7: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Baiklah, Audrey, terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Untuk seketika kita ikuti sebuah rancangan Hadis 40 terbitan Muhammad Muizzuddin Asy-Syura.
1: Bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina إلى سواء السبيل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد, jadi berjumpa lagi kita ni di dalam siri pembacaan dan pengajian kitab Hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pada hari ini kita ni akan masuk ke dalam hadis yang ke-6. Dalam episod ini insyaallah taala kita ni akan membincangkan dan membaca sebuah hadis yang penting daripada hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini. Hadisnya berbunyi, عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات

الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Yang kira-kira maknanya daripada Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang kurang jelas, yang tidak diketahui oleh ramai daripada kalangan manusia. Maka barang siapa yang berwaspada daripada perkara-perkara yang syubhat itu, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling suatu tempat larangan, maka sudah tentu ia akan lebih berkemungkinan untuk termasuk ke dalamnya. Maka ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja itu terdapat kawasan larangannya tersendiri. Dan ketahuilah bahwa kawasan larangan Allah Ta'ala ialah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh badan terdapat seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badan. Dan jika ia rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ketahuilah bahwasanya ianya adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang menjelaskan kepada kita ini mengenai suatu perkara, yaitu mengenai perkara berkaitan dengan halal dan haram. Perkara berkaitan dengan perkara yang boleh dibuat, perkara yang tidak boleh dibuat. Pertama-tama sekali, Nabi SAW-nya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Yakni dari segi apa? Dari segi hukum hakamnya. Kerana apa? Kerana dari segi teorinya, syarak kita ni sudah menjelaskan majoriti, hampir keseluruhan daripada segala tindakan-tindakan dan daripada segala kemungkinan akan tindakan-tindakan yang dilakukan. Artinya, secara umumnya, majoriti daripada kita ni punya perbuatan seharian, majoriti daripada perkara-perkara yang kita ni lakukan dalam kehidupan kita ni, syarak telah menjelaskan akan kita ni hukum hakamnya. Apa benda yang boleh, apa yang benda yang indah boleh. Dan ini jelas, kalau kita ni lihat dalam kitab-kitab fikih, kita ni akan lihat bahawa ada banyak bab. Ada bab berkaitan ibadah, ada bab berkaitan muamalah, artinya macam mana kita ni berinteraksi dengan manusia-manusia lain, sama ada dari segi jual beli contohnya, dari segi bisnes yang kita ni lakukan dengan orang lain, dari segi pertukaran harta, ataupun malah dari segi pernikahan contohnya, kita ni bernikah dengan seseorang ni dan hukum hakam yang terkait dengannya, contohnya perceraian, hak penjagaan anak, dan contohnya lagi syarak kita ni pun membincangkan mengenai bidang kehakiman, mengenai saksi contohnya, mengenai bukti, mengenai pengakuan, mengenai hakim, mengenai hukum hakam ataupun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada penjenayah-penjenayah dan apa jenis-jenis jenayahnya contohnya, dan lain-lain. Nanti yang mentani lihat dalam kitab fikih itu, ia kitab fikih yang tabal tu biasanya. Jadi kalau kitab fikih itu membincangkan mengenai keseluruhan hukum hakam syarak, ia akan menjadi suatu kitab yang tabal. Kerana apa? Kerana ia telah mencakupi semua perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara yang kita ni lakukan ataupun yang boleh jadi kita ni lakukan ataupun yang boleh jadi terjadi di dalam kehidupan masyarakat Muslim itu sendiri. Nah, dari segi sana tani ketahui bahawa sesungguhnya halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jelas Allah Ta'ala sudah jelaskan arah kita ni. Allah Ta'ala sudah bagi tahu arah kita ni melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tata cara kita dalam kehidupan. Apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang kita tidak boleh buat, apa benda yang wajib, apa benda yang tidak boleh, apa benda yang sunat, apa benda yang haram, apa benda yang makruh, apa benda yang harus contohnya. Dan kalau kita diwajibkan sesuatu, cuma nak kita ni membuat atau pun dijelaskan juga sudah dalam syarak kita ni. Nah, ini dari segi teorinya bahawasanya semua ataupun hampir keseluruhan daripada perbuatan kita ni ada sudah dijelaskan oleh syarak kita ni. Okey. Mun cimatunya, kenapa Nabi SAW katakan selepas satu, وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَتْ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Dan di antara dua perkara ni, di antara perkara halal yang jelas dan perkara haram yang jelas ni, ada perkara-perkara mushtabihat, perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang kurang jelas. Jadi di sini tani boleh lihat ia daripada dua sudut. Sudut yang pertama ialah benar bahawa secara teori hukum hakaman ni lengkap, hukum hakaman ni telah mencakupi majoriti lah daripada kita ni punya perbuatan, majoriti daripada kejadian-kejadian ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Okey, tapi hukum hakaman ni ia ada dua peringkat. Satu dari segi pengetahuan tani, teorinya. Satu lagi dari segi ia punya aplikasi ataupun implementasi ataupun kita ni punya cara kita ni mengaplikasikan hukum itu di dunia nyata. Yang mana pada bahagian kedua ni, ini pada sudut aplikasinya, terdapat banyak perkara yang samar-samar kadang-kadang. Artinya kita ni mungkin tahu contohnya kita ni ambil hukum hakam dalam muamalat lah, dalam jual beli. Dari segi teorinya memang jelas apa rukunnya, apa syaratnya, apa contoh jenis akad yang diterima, apa contoh jenis akad yang batal, yang tidak diterima. Okey. Kan tetapi apabila kita lihat kepada aplikasi dan implementasinya, terutama sekali dalam masalah-masalah yang timbul, yang baru timbul di setiap zaman, ia perlu kepada kepakaran untuk memadankan di antara teori dengan aplikasi. Contohnya sejarah dalam pada zaman ini lah, kita ambil satu contoh yang mungkin malar kita ni buat, iaitu pembelian secara debit card lah contohnya, yakni swipe.

ataupun pakai debit card tu kan. Dari segi teorinya memang jelas bahawa ada akad yang namanya jual beli, ada akad yang namanya wikalah, ada akad yang namanya hiwalah. Tapi kan bila mana Tani masuk ke dunia nyata, ke alam nyata, dan Tani melihat kepada jenis-jenis akad yang baru berlaku, baru timbul pada zaman ini, contohnya macam debit card tadi tu, dalamnya mungkin terkandung 3-4 akad sekaligus, sehingga ia memerlukan kepada seorang faqih, seorang yang ahli dalam fikih untuk menentukan apa hukumnya. Nah, anitah yang namanya sebagai perkara-perkara mustabihat, yakni kadang-kadang timbul ketidakjelasan itu dari segi cimana Tani kan mengaplikasikan hukuman ini dalam kehidupan seharian, ataupun contohnya lagi makanan. Contohnya kita ni ke suatu tempat di mana dorang ada makanan yang Tani dah pernah dengar, maka Tani tahu pulang apa benda-benda yang halal dimakan, apa benda yang haram dimakan, itu jelas. Tapi bila mana ada ni contohnya suatu makanan ganjil yang Tani dah pernah dengar dan dah pernah lihat, maka otomatik Tani dah tahu hukumnya. Nah, ini tah yang dinamakan sebagai perkara yang samar. Tani indah tahu lah apa hukumnya ni, apa hukumnya. Dan dari sudut yang kedua, ketidakjelasan ini boleh jadi dari segi hukum hakam fikih yang detail, yang terperinci. Pasal di sini Nabi SAW nya perkara mustabihat ini la ya'lamuhunna kathiru minan nas, ini diketahui oleh ramai manusia. Artinya majoriti orang dia tahu hukumnya, tapi ia diketahui oleh hanya orang-orang yang pakar saja. Artinya ada sebagian manusia ni yang memang ia punya kepakarannya dan kerajaannya adalah dalam bidang agama, adalah dalam bidang fikih, adalah dalam bidang hukum hakam, durang saja yang tahu ni apa hukum hakamnya. Maka orang awam, orang yang bukan dalam bidang agama, orang yang bukan pakar dalam bidang hukum hakam, maka perkara tu menjadi perkara yang mustabihat dia bagi durang, perkara yang indah jelas sehingga memerlukan durang untuk bertanya. Nah, apa ia punya signifikannya Nabi SAW ni membahagikan jadi tiga? Ada perkara yang halal yang jelas, ada perkara yang haram yang jelas, dan ada di antaranya ni perkara yang indah jelas, ataupun orang putihnya teringgalar sebagai grey area. Yang Nabi SAW nya, famanit taqashubuhat istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi, yang berwaspada daripada perkara syubuhat ini, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Artinya apa? Setelah Tani tahu, okey, ada perkara halal yang jelas, artinya ada perkara-perkara yang kita ni tahu iaitu halal, jelas, okey. Ada perkara yang haram yang jelas, artinya Tani tahu bahawa ini perkara haram, ini jelas, Tani dah boleh buat. Perkara yang halal Tani boleh buat, perkara yang haram Tani dah boleh buat. Dan Tani tahu ada di antara tu grey area bagi kebanyakan manusia. Artinya bagi orang awam, contohnya bagi kebanyakan manusia yang bukan pakar dalam bidang hukum hakam, memang akan menjumpai grey area ni, perkara yang durang dah tahu apa hukum hakamnya. Nah, perkara grey area ni selagi mana durang indah tahu, ia termasuk daripada perkara yang mustabihat. Maka apa perintah Nabi SAW? Famanittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berwaspada, yang menjauhi perkara-perkara syubuhat ni, perkara-perkara yang indah jelas ni, yang kita ni alum tahu ia punya hukumnya, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Artinya apa? Artinya mun tiada ada perkara yang Tani dah tahu hukumnya, boleh kena bolehnya, boleh kena makannya, boleh kena buatnya, maka perkara pertama yang Tani ataupun mindset seorang mukmin yang ingin menjadi hamba Allah Ta'ala tu ialah Tani berwaspada dulu, jangan dulu dibuat, pasal ada kemungkinan yang indah boleh, ada kemungkinan ia tu haram, pasal grey area kan. Grey area ni artinya Tani dah tahu, Tani belum tahu hukumnya. Maka apa mindset yang sepatutnya Tani ada kalau Tani indah tahu hukum akan sesuatu benda perbuatan atau contohnya, ataupun akan sesuatu jual beli contohnya, ataupun akan sesuatu makanan contohnya dan minuman, Tani jauhi dulu, Tani hold dulu, jangan dulu Tani makan, jangan dulu Tani buat. Ini adalah mindset yang sepatutnya, kerana atu lebih selamat dan atu lebih menjaga agama dan kehormatan Tani. Bukan mindsetnya terbalik, ada orang mindsetnya terbaliknya, mun tia yang dah tahu, mun tia ya grey area, dah tahu hukumnya, ah buat saja sama je kun dah tahu. Ataupun contohnya, apa hukumnya ni makanan ya, makan saja sama je Tani dah tahu, mana apa-apa yang dia berdosa contohnya. Ini bukan daripada mindset yang sepatutnya dimiliki oleh seorang mukmin yang ingin menuju ke akhirat. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, yang Nabi SAW-nya, famani taqa syubuhat istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi dan berwaspada daripada perkara-perkara syubuhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Jadi apa yang patut Tani buat, mun Tani dah tahu hukumnya, Tani cuba cari tahu hukumnya dulu untuk memastikan ia ni boleh buat ataupun dia boleh buat. Baru tak lepas Tani pasti bahawa ia tu boleh buat, artinya ia sudah termasuk dalam perkara yang halal yang jelas satu, maka ketika tu baru Tani boleh buat. Ataupun kalau Tani tahu ia haram secara jelas, maka kita ni tidak boleh buat, Tani tinggalkan. Selagi mana ia dalam grey area, Tani hold dulu, Tani jauhi dulu, pasal Tani dia tahu ada kemungkinan yang haram. Dan seorang mukmin ni paling yang takut arah apa? Arah perkara yang haram. Ia akan lari jauh-jauh daripada perkara yang haram. Itu sebenarnya poin hadis ni. Nabi SAW selepas itu mendatangkan suatu contoh, suatu ibarat. Artinya selepasnya Nabi SAW-nya, famani taqa syubuhat istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berwaspada daripada perkara yang syubuhat, barang siapa yang menjauhi perkara yang syubuhat, atau ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat ini, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Apa maksudnya? Ianya mun cuma tu artinya sama je tu syubhat dengan yang haram. Indah. Maksudnya di sini ialah barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka sanang hampir untuk ia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dan di sini Nabi SAW mendatangkan ibarat, mendatangkan contoh.

Datangkan perumpamaan. Karra'i yar'a hawlal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling berhampiran dengan suatu tempat larangan. Artinya contohnya kita ni bayangkan ya, bila mana seorang pengembala tu mengembala kambing contohnya, ataupun apa saja binatang ternakan lah, kambing ke, lembu ke, ataupun unta. Tani mesti bayangkan pada zaman itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia orang mengembala? Dia orang akan mengembala di padang pasir, maksudnya di padang itu, untuk membiarkan haiwan ternakan itu makan daripada rumput-rumput dan lain-lain. Dan sekali dia orang gembala tu biasanya beratus ataupun beribu. Maka semua tu mesti dia orang kontrol. Nah, bayangkan seorang pengembala yang mengembala kambing yang beratus-ratus ekor ni, yang beribu-ribu ekor ni, di sebuah kawasan yang berhampiran dengan sempadan kawasan larangan. Artinya ada kawasan larangan, dia boleh masuk. Ia mengembala kambing di hampir sana, hampir sempadannya. Nya yushiku an yarta'a fihi, maka sudah tentu orang ni besar kemungkinannya akan ada sebagian binatang ternakannya tu yang termasuk ke dalam kawasan larangan itu. Artinya muntia sudah orang tu nyorang mengembala hampir dengan sempadan kawasan larangan itu, confirm akan ada nyorang kalau tah paling kurang sekong, dua ekong termasuk bah ke dalam kawasan larangan itu. Bayangkan ni ratus-ratus ekor, ribu-ribu ekor yang mesti dikontrolnya, yang mesti digembalanya. Kalau terlampau hampir dengan kawasan larangan, confirm ada termasuk tu. Confirm ada sekurang-kurangnya tiga ekor, dua ekor ataupun malah lebih yang termasuk ke dalam kawasan larangan itu. Nah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa bagi setiap pemerintah, bagi setiap raja tu ada ia punya kawasan larangan. Dan kawasan larangan Allah Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Jadi kalau tadi lihat kepada perumpamaan tadi tu, kawasan larangan tu kan bagi setiap rajanya ada kawasan larangannya. Apa kawasan larangan bagi Allah Ta'ala yang dia boleh tadi masuk? Itu perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Jadi ketani langsung indah boleh mendekati apatah lagi masuk ke dalam kawasan larangan Allah Ta'ala. Apa kawasan larangan Allah Ta'ala tu? Ia punya perkara-perkara yang diharamkan. Apa maksudnya tadi masuk ke dalam kawasan larangan Allah? Yakni ketani terjerumus, tadi membuat maksiat, yakni perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya tani masuk ke dalam ia punya hima, dalam ia punya tempat yang terlarang. Jadi di sana menunjukkan arah ke tani, ya, kalau syubhat ni jo haram semestinya. Kalau syubhat dia tahu ni jo apa kalau tani buat. Lurus. Dia dari segi hukum hakamnya benar. Tani itu dibagi keuzuran pada perkara yang tani dah ketahui. Tani dibagi keuzuran, yakni keuzuran ini maksudnya apa? Inda dibagi dosa lah pada perkara yang tani dah ketahui. Akan tetapi pun cuma tu, mindset yang seperti dimiliki oleh seorang mukmin atau ialah ia mesti berjaga-jaga. Kenapa? Ia mesti lari jauh-jauh dan paling takut kepada perkara-perkara yang haram. Ia langsung indah mau mencacah walau sedikit pun daripada perkara yang haram itu mindset yang patut dimiliki. Nah, di sini ataupun hadis ini, ia mengasaskan suatu konsep yang masyhur dalam agama ini yang dinamakan sebagai wara. Apa wara? Wara ini ialah ia suatu tingkatan atas daripada taat. Artinya tadi ada taat. Taat ini artinya apa benda Allah Ta'ala larang tadi indah mau buat, apa yang benda Allah Ta'ala suruh perintahkan tadi buat. Okey, itu taat. Kemudian tadi ada wara. Wara ini adalah suatu tingkatan yang atas lagi. Kerana apa? Kerana dalam wara kita ni akan meninggalkan sebahagian perkara-perkara yang harus kerana takut ia menjurumuskan tani ke dalam perkara yang haram. Anitah wara. Dan anitah yang dijelaskan oleh hadis tani di sini, yakni perkara-perkara syubhat atau dia semestinya haram, malah mungkin saja ia harus, mungkin saja ia halal. Tapi pasal ia grey area, ia sempadan terhadap perkara-perkara yang haram ini, maka yang waraknya ialah tani tinggalkan ia. Dan malah lebih daripada itu, sebenarnya hatta perkara-perkara yang jelas harus, tapi contohnya ia boleh membawa kepada perkara yang haram, bagi seorang yang bersifat dan sifat warak, ia akan tinggalkan. Diceritakan daripada sebagian ulama salafus salih bahawa ia terpaksa meninggalkan 70 perkara yang harus semata-mata untuk ia lari daripada satu perkara yang haram. Nah, ini apa namanya? Ini tak namanya warak. Pasal ia macam seolah-olah ia membuat dinding itu. Ia membuat dinding daripada perkara yang haram itu. Apa dindingnya itu? Itu perkara-perkara yang harus tapi boleh menjerumuskan ia ke dalam perkara yang haram. Termasuklah perkara-perkara yang harus yang dilakukan secara berlebihan. Ataupun kata ini namakannya sebagai berfoya-foya lah. Ataupun perkara harus yang dilakukan secara berlebihan tapi tidak diperlukan pun benda tu. Nah, ini daripada konsep warak, kita ni dianjurkan untuk meninggalkannya. Ataupun bagi seorang yang warak, ia akan tinggalkan. Pasal ia tahu, daripada perkara harus yang berlebihan itu akan bawa kepada perkara yang makruh. Daripada perkara yang makruh itu akan bawa kepada perkara yang haram. Cuma tu ia punya terjerumusnya tu. Artinya, ia pelahan-pelahan. Bah. Kerana syaitan ni ia pandai, ia indahkan tarus suruh. Artinya, ia lihat kepada orang itu lah. Kalau orang itu berada di kawasan yang jauh daripada perkara yang haram, ia akan suruh supaya makin hampir. Makin hampirnya itu arah mana? Arah perkara harus yang berlebihan. Daripada perkara harus yang berlebihan itu, ia akan masuk ke daerah makruh. Daripada daerah yang makruh, ia akan masuk ke daerah yang haram. Dan atutah yang seorang mukmin
benda tu sepatutnya lari daripadanya. Ini dia lari daripada perkara yang haram melalui suatu konsep yang namanya konsep wara'. Dan konsep ini ada dalam Quran juga sebenarnya. Selain daripada hadis ini, dalam Quran memang ada. Contohnya ayat wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina tu haram, tapi larangannya tu bukan saja zina itu sendiri, tapi perkara-perkara yang membawa kepada zina jua. Dan bukan zina saja yang cuma tu, malah maksiat-maksiat lain pun sama jua. Kita ni diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang menghampirkan kita ni kepada maksiat itu. Dan malah jauh lebih daripada tu, bagi orang-orang yang soleh, diorang akan bersifat wara' bila mana diorang menjauhi perkara-perkara yang harus juga. Perkara-perkara yang asal hukumnya memang harus, tapi dilihat dapat menjerumuskan orang itu ke dalam perkara yang haram, maka ia pun menjauhkan dirinya daripada benda itu. Terutamatah sekali suatu benda yang dinamakan sebagai berlebih-lebihan dalam perkara yang harus, ataupun berfoya-foya dalam perkara yang harus. Ini mengingatkan Tani balik arah hadis yang kedua yang Tani bincangkan batas sudahlah sebelum ini, iaitu di antara tanda kiamat ialah orang-orang yang dahulunya berkaki ayam, indah berpakaian, fakir, mengembala kambing, diorang berlumba-lumba dalam meninggikan bangunan. Di sananya kita ni kan tema tu ada isyarat menunjukkan bahawa sangat-sangat ataupun ia tercela untuk kita ni berlebih-lebihan berfoya-foya dalam perkara-perkara yang harus. Contoh dalam hadis yang tadi tu, meninggikan bangunan ataupun membuat bangunan secara umumnya perkara yang harus, tidak ada masalah. Dan meninggikan bangunan pun perkara yang harus, tapi bila mana ia sampai ke tahap berfoya-foya, sampai ke tahap ia berlebih-lebihan dalam itu, maka ia jadi perkara yang tercela. Nah, dikaitkan dengan hadis ini sama juga, wara' itu ialah menjauhi diri ataupun meninggalkan perkara-perkara yang harus yang berlebihan kerana takut ia akan membawa kepada perkara yang haram. Itulah namanya wara'. Jadi ini suatu mindset yang sepatutnya dimilikilah, ataupun secara idealnya, secara baiknya ataupun secara bisainya dimiliki oleh semua orang mukmin yang ingin menuju Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana musuh yang paling besar bagi seorang mukmin yang ingin menuju Allah Ta'ala ialah perkara-perkara yang haram. Maka bisaitah tani membuat dinding di sekelilingnya supaya tani tidak langsung dia termasuk di dalamnya. Apa dindingnya tu? Meninggalkan perkara yang makruh, dan meninggalkan perkara yang syubhat, dan meninggalkan sebagian perkara-perkara harus yang dirasakan boleh membawa kepada perkara yang haram. Lalu setelah itu, Nabi SAW lanjutkan hadis ini dengan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Tiba-tiba Nabi SAW menyebut mengenainya, ketahuilahnya, dalam jasad kita ni, dalam tubuh badan kita ni, ada seketul daging. Yang mana seketul daging ni, muntia ia bisai, maka bisai tak seluruh badan. Muntia ia rusak, rusak seluruh badan. Apa bendanya? Hati. Apa kaitannya dengan tadi? Artinya apa kaitan dengan penjelasan mengenai halal, haram, mustabihat dan mesti menjauhi syubhat? Apa kaitan dengan ani? Di sini ada isyarat yang menunjukkan bahawa, dan akan dijelaskan dalam hadis lain nanti pada hadis ke-10 usulnya, bahawa hati itu sangat-sangat penting dalam kehidupan ataupun dalam jasad seorang manusia. Sehingganya di sininya mun hati itu rusak, habis seluruh badannya rusak. Di sini mengisyaratkan bahawa kepentingan hati itu sangat-sangat penting. So mesti tani jaga daripada ia rusak. Okey. Apa faktor paling besar yang boleh merosakkan hati? Ialah apabila kita ni mengambil ataupun melakukan suatu perkara yang haram. Nah, pada ketika tu hati tani akan mula rusak. Dalam hadis yang lain ada disebutkan bahawa bila mana seorang mukmin itu melakukan maksiat, akan ada suatu titik hitam arah hatinya. Nah, titik hitam itu yang akan rosakkan hati itu. Apa faktor basarnya yang menyebabkan rusaknya hati? Maksiat ataupun perkara yang haram. Mengambil perkara yang haram. Artinya membuat perkara yang haram ataupun semualah. Artinya maksudnya melihat perkara yang haram, mendengar perkara yang haram, memegang perkara yang haram, makan perkara yang haram, apatah lagi pasal ia bercampur dengan tani punya darah daging. Itu semua akan merosakkan hati. Dan bila mana hati itu rusak, seluruh jasad itu rusak. Kerana hati itu telah menjadi raja kepada tani punya tubuh badan. Dan ani mengingatkan tani balik kepada hadis yang pertama dan kedua. Mengenai apa tu nah? Mengenai ikhlas dan mengenai ihsan. Yang mana ikhlas ini dan ihsan ini ialah mengosongkan hati daripada perkara-perkara selain Allah Ta'ala. Muntia hati tani rusak, maka mustahil untuk tani mencapai kepada makam ihsan dan ikhlas itu. Maka kerana itu, berhati-hatilah ketani daripada perkara yang haram. Dan diantara tanda berhati-hatinya itu adalah dengan menjauhkan diri ketani daripada perkara-perkara yang syubhat dan daripada sebahagian perkara-perkara yang harus yang boleh membawa kepada perkara yang haram, yang dinamakan konsep ini sebagai konsep wara' yang dibincangkan dan diasaskan dalam hadis ini. Itu sahaja untuk episod kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, dah 8.51 minit pagi dan untuk seketika kita ikuti tarikh Islam terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya Haji Matusin.
1: Tarikh Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira pada hari Isnin, malam 17 Ramadan, ketika baginda berumur 40 tahun. Peristiwa itu adalah sebagai tanda bermulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam dua peringkat, iaitu secara sulit dan secara terang-terangan. Berdakwah secara sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menumpukan dakwahnya kepada keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan baginda. Orang yang mula-mula memeluk agama Islam ialah Sayyidatuna Khadijah, isteri baginda sendiri, Ali bin Abi Talib, sepupu baginda yang ketika itu masih kecil, Zaid bin Al-Harithah, anak angkat baginda, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat qarib baginda. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat baginda yang lain, di antaranya Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdullah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Al-Arqam. Baginda mengambil masa selama 3 tahun untuk menjalankan dakwah secara sulit. Walaupun baginda berdakwah secara sulit, pengikutnya bertambah dari hari ke sehari. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sulit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan dengan sokongan kuat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mereka adalah orang yang dihormati dan ditakuti oleh bangsa Arab, khasnya kaum Quraisy. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Sadaqallahu al-'azim. Surah Al-Hujurat ayat 94, yang mafhumnya, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang akan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa berdakwah sentiasa memberi nasihat dan penerangan yang jelas dan bijaksana. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pemerintah

doa penerang hati dan untuk mudah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wattayr. Wa kunna fa'ilin. Tafsirnya, maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing yakni dari mereka berdua kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu yakni banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu. Surah Al-Anbiya ayat 79.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika selawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

maksudnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung yakni hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

0: تذكرة مالا مناجا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنت وذكر وبع. Yang berhormat menteri-menteri, yang mulia setiausaha-setiausaha tetap, yang mulia timbalan-timbalan setiausaha tetap, yang berhormat ahli majlis mesyuarat negara, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada masa ini kita ni menjalani kehidupan dalam situasi yang bermacam-macam. Jadinya setiap kita ni, individu ni, perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing, iaitu tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab untuk orang yang di bawah tanggungan kita ni, tanggungjawab kepada ahli keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara. Macam itu juga tanggungjawab kita ni kepada saudara-saudara muslimin kita ni, di mana saja habis dia berada. Jadi semua tanggungjawab-tanggungjawapan ni merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, perkara-perkara yang berkait rapat dengan kehidupan kita ni semua, dan juga perkara yang berkaitan dengan aspek kehidupan kita ni setiap hari. Apa yang penting

bagi ketani untuk memperteguhkan keimanan ketani, mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, sama-sama ketani meneladani dan mengambil i'tibar daripada surah yang telah ketani baca tadi, daripada surah Ad-Dukhan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memulakan di dalam surah Ad-Dukhan ini dengan memperlihatkan kepada ketani kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penurunan Al-Quran itu sendiri yang telah diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkatan. Ketani semua tahu malam keberkatan yang dimaksudkan itu adalah malam Al-Qada ataupun Lailatul Qada. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala turut menceritakan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu melampaui atau mengatasi lain-lain hal. Contohnya saja, apabila masyarakat di zaman yang diceritakan di dalam surah Ad-Dukhan itu mengingkari ataupun mengkufuri setiap yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan situasi atau kemarau yang panjang. Dalam masa itu, masih juga habis dia tetap mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya masyarakat pada masa itu yang terus dengan kekufuran, yang terus dengan keingkaran untuk mengikuti setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, turut menadah tangan bermohon agar diturunkan hujan agar dapat diberikan kepada mereka rezeki. Rupanya hujan ini pun merupakan rezeki yang sangat-sangat diharapkan pada masa itu. Tani pun melihat macam mana keadaannya kalau kemarau panjang. Tanaman-tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan tidak dapat hidup dengan subur dan tidak dapat menghasilkan hasil-hasil yang dapat dituai, hasil-hasil yang dapat dimakan untuk dijadikan bekalan seharian masing-masing. Jadinya melihat keadaan itu, masyarakat ini pun bermohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Semasa masyarakat ini berdoa, hanya dilihat kepulan-kepulan awan yang hitam, tapi hujan tidak turun. Sebab patutlah orang-orang yang tinggal pada masa itu bermohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa bermunajat kepada Allah agar diberikan rezeki dengan diturunkan hujan itu. Lalu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi turut berdoa, maka dikurniakanlah hujan, diturunkan hujan di bumi mereka itu. Tapi apa yang terjadi setelah diberikan rezeki berkenaan, habis dia kembali kufur ingkar dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadinya iktibar di sini agar ketani meneruskan atau mempertingkatkan keimanan ketani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apabila ketani senang, ketani lupa. Ketani lupa kepada Allah, ketani menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ketani berada di dalam musibah, ketani hanya mendekatkan diri ketani kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam musibah itu. Jadi ini pengajaran-pengajaran yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di dalam surah Ad-Dukhan yang ketani baca tadi. Seterusnya di dalam surah Ad-Dukhan itu juga ada menceritakan tentang peristiwa-peristiwa

kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kisah tentang Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemenangan Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Ad-Dukhan itu. Dan juga turut menggambarkan tentang kekalahan Fir'aun bersama kaum-kaumnya yang ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan di akhir-akhir surah Ad-Dukhan itu, Allah turut menceritakan tentang azab ataupun siksa di dalam api neraka. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menekankan di akhir akhirat itu, khususnya dalam ayat ke-43, Allah menceritakan bagaimana di dalam syurga itu ada pokok yang dinamakan zakum, tanaman di dalam syurga. Bila mana ia dimakan, hanyalah dimakan oleh penghuni-penghuni neraka jahannam. Sudah tentulah tanaman-tanaman ini bukan tanaman-tanaman yang enak, bukan tanaman yang nyaman, bukan hasil-hasil yang katanya istikikan makan. Dan Allah Subhanahu wa taala turut bercerita dan menggambarkan peristiwa orang yang hidup di dalam syurga, yang dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa 'uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Itu antara gambaran bila mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menggambarkan bagaimana keadaan ahli-ahli syurga yang dikurniakan kesenangan ataupun kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakaikan pakaian-pakaian yang indah. Di bawahnya mengalir mata-mata air. Sudah tentunya digambarkan di sini betapa keindahan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat dengan perintah Allah, mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya semua gambaran-gambaran yang diceritakan di dalam Al-Quran, khususnya apa yang dibawakan dan apa yang telah kita baca di dalam surah Ad-Dukhan tadi, semua ini bertujuan untuk menimbulkan rasa insaf dan kesedaran bahawa hanya dengan keimanan dan ketakwaan sahajalah yang dapat menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sesuailah dengan majlis yang kita ni adakan ini, kita ni sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Bukan sahaja kehidupan yang baik di dunia ini, tetapi kita ni semua mengharapkan kehidupan ataupun kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang telah dijanjikan, yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah Ad-Dukhan tadi. Mudah-mudahan dengan tazkirah ataupun penyampaian yang ringkas ini, ketani dapat memperteguhkan keimanan dan ketakwaan ketani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil iktibar dan bertadabbur dengan surah Ad-Dukhan ini khususnya. Mudah-mudahan ketani juga dengan ketani sama-sama terus mendoakan saudara-saudara Islam ketani di mana saja mereka berada, khususnya saudara-saudara ketani yang berada di Palestin, agar diberhentikan segala siksaan ataupun kekacauan yang menimpa mereka, agar rakyat-rakyat ataupun masyarakat-masyarakat umum tidak

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis santap bersama pesara ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena Hari Keputeraan Raja Thailand.

ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolki Ahmad Izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Santap sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 bersama Pesara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Tarindak Dipolo, Jerudong. Berangkat sama paduka-paduka Ananda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara, Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Sanggamara Diraja, Major General Bersara, Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu, Pengiran Haji Apung, Penasihat Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa Major General Bersara, Datu Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud. Dan Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan memotong kek ulang tahun Hari Keputeraan. Doa kesyukuran dibacakan oleh Kenal Bersara Muhammad Syafi'i bin Haji Duraman. Dalam sembah alu-aluan, penasihat Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan Majlis dianjurkan sebagai tanda syukur atas rahmat dan kurnia Allah SWT ke atas negara Brunei Darussalam berkat kepimpinan bijaksana berdaulat dan penuh hikmat ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku Raja dan Ulil Amri Payung Negara. Majlis diisikan dengan persembahan lagu Doa Untuk Raja yang disembahkan oleh para pesara ABDB. Lagu berkenaan dicipta khas sebagai tanda syukur sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani lembaran kenangan dan disembah kenalkan dengan tiga pesara ABDB yang lahir pada 15 Julai. Baginda juga berkenan bergambar dengan para pesara ABDB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolki Ahmad Izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Wachiralongkorn Priya Wachi Klaw Choy Hua Raja Thailand bersempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-74 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke venue olahraga bagi menyaksikan penyertaan atlet negara dalam acara 100 meter pecut lelaki dan 100 meter pecut wanita pada Sukan Commonwealth ke-23 di Glasgow, Scotland. Kedua-dua atlet negara mempamerkan semangat juang, disiplin dan komitmen yang tinggi sepanjang perlumbaan. Muhammad Nazrul Putra bin Faiz Firdaus dan Nur Syafiqah binti Abdullah Muhammad Mukhlis masing-masing berjaya memperbaharui rekod peribadi sekaligus membuktikan peningkatan prestasi hasil persediaan dan latihan konsisten. Sejurus pertandingan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menemui kedua-dua atlet bagi menyampaikan sabda penghargaan, kata-kata semangat dan ucapan tahniah atas kejayaan mencatat rekod peribadi baharu. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menzahirkan harapan agar kedua-dua atlet negara akan terus mempertingkatkan prestasi dan menjadi

0: melakukan penyertaan pada sukan Commonwealth sebagai pemangkin untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada kejohanan-kejohanan yang akan datang. 411 bakal graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa diraikan pada majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena haflat taharuj ke-16 Unisa. Majlis berlangsung pagi tadi di Jami Asri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Majlis bertujuan untuk membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan para mahasiswa dan mahasiswi selaras dengan hasrat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan nostalgia berirama muzik orkestra. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan dikelolakan oleh Semi Covers Production and Services. Pentas perayaan Tamu Tudung Saji Kuala Belait dimeriahkan dengan persembahan kugiran bawah kemben Kamilah Penghibur Biskita. Persembahan malam variasi muzik live band pula menyemarakkan pentas perayaan di daerah Tutong. Acara dikendalikan oleh kumpulan Mission X Band. Manakala pentas perayaan di daerah Temborong diserikan dengan persembahan malam harmoni dangdut. Acara dikendalikan oleh kumpulan Putra Irama. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan raja yang disanjung tinggi.
1: Kami dari Cawangan Operasi A ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun Daulat Kebawah Duli Tuan Patih. Daulat!
2: Kami dari Jabatan Bomba dan Penyelamat merafakkan doa ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga baginda sentiasa dilimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patih.
3: Kami dari Balai Bomba Bangar, Cawangan Operasi G mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat Kebawah Duli Tuan Patih.
4: Seluruh warga pasukan polis di Raja Brunei dengan penuh taat setia merafakkan sembah kesyukuran ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia sambil memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dikurniakan kesihatan dan usia yang berpanjangan.
5: Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patih.
6: Pasukan polis di Raja Brunei mengucapkan
7: selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patih.

ketika kedua-dua pihak tidak melancarkan sebarang serangan untuk 3 hari berturut-turut. Tuan Donald Trump juga berharap diplomasi baharu dapat menamatkan perang yang telah bermula sejak akhir Februari tahun ini dengan gelombang serangan oleh

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: Inilah Nur Islam, media dakwah.
2: Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini saya temankan bis kita menerusi ruangan Salam Helwah dan insyaAllah akan menemani pada hari dan waktu yang lain pula. Akhir kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Tetapkanlah, ya Tuhan.

Aku selalu mendengar tentang kejujuran. Sampaikan ditegaskan kita ini untuk terus jujur dalam mengatakan sesuatu, sekalipun ia pahit untuk diberkatakan. Tapi aku tidak kuat aku menunaikan hak itu hingga akhirnya. Terkadang terpaksa menyimpan sedikit kebohongan. Berbohong pada diriku sendiri, karena hampir mungkin menunaikan janji seorang hamba kepada Ilahi. Aku selalu memikirkan, manusia yang berlaku khianat, aku sendiri merasa sakit hati. Tapi, bagaimanakah dengan janjiku sendiri sebagai hamba Allah ini? Aku malu kepadamu, ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih masih mahu mendengar permohonan hambamu ini yang imannya kadang hilang teguhnya. Dalam diam aku menyimpan kesal, karena imanku ini ada waktunya ia goyah. Dalam diam aku pendamkan segala rahsia, karena ada waktunya aku terkilan saat impian tidak menjadi nyata. Lantas, perlukah aku jujur kalau begini? Aku tersepit ketika merefleksi diri. Bukan karena aku tidak mau jujur, tapi terkadang dengan berdiamlah aku menyimpan keyakinan bahwa Engkau, ya Allah, tetap akan mendengar rintihan hati ini, walau aku tidak suarakannya kepada sesiapa.

0: Sekiranya kejujuran itu dapat dibeli, berapakah nilai uang yang harus aku belanjakan? Sungguh aku mengharap, demi kejujuran, semoga kitalah yang akan terkaya kerana memilikinya. Dan demi rasa ingin memiliki kejujuran, semoga bukanlah kita yang paling miskin kerana yang paling banyak berbelanja untuknya. Ya Allah, aku mohon, teguhkanlah hati ini dengan kejujuran. Walaupun kadang susah untuk kupertahankan, kuatkanlah hati ini dengan kejujuran. Meski kadang langkahku menjadi lemah untuk kupertahankan, kumohon, demi kasih-Mu Tuhan, tetapkanlah hatiku ini dalam iman dan kejujuran. Kumohon, tetapkanlah, ya Tuhan. Tetapkanlah, ya Tuhan.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad yakni berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya jua sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim AS berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. صدق الله العظيم. مفهومnya: dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukumanmu berlaku pada diriku, keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu, dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala